Teman terbaik Pro2, Rumah Batik Komar melestarikan lebih dari 10.000 desain kain guna memperkuat industri kerajinan tangan di Bandung. Upaya tersebut merupakan langkah untuk mempertahankan nilai luhur warisan budaya Nusantara di tingkat global. Sentra Produksi Kriya tersebut rutin menyelenggarakan kegiatan workshop interaktif bagi masyarakat luas maupun rombongan khusus. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan apresiasi publik terhadap proses pembuatan motif kain tradisional secara mendalam. Program Edu Wisata Batik menjadi wadah penting pembelajaran langsung bagi pelajar hingga kalangan akademisi di berbagai daerah. Peserta pelatihan diajarkan mengenai filosofi sejarah serta teknik dasar perintangan warna menggunakan malam panas. Kegiatan edukasi budaya kriya tersebut telah menjangkau masyarakat luas pada berbagai wilayah di Indonesia. Penyebaran pelatihan membatik tersebut dilakukan secara konsisten mulai dari Provinsi Aceh hingga wilayah Papua. Nah, mereka mengembangkan inovasi teknologi modern berupa alat bantu produksi mekanis yang sangat efisien, di mana inovasi bernama batik pendulum tersebut memanfaatkan prinsip ayunan untuk mengalirkan malam panas secara konsisten. Sentra industri kreatif tersebut memproduksi pula berbagai peralatan pendukung pembatikan yang bercirikan sentuhan tangan, di mana peralatan khusus tersebut mencakup modifikasi perangkat pencantingan malam hingga rancangan meja kerja pembatik tradisional setempat. Berkat pengembangan alat bantu seperti sentra kriya ini sukses meraih lisensi perlindungan kekayaan intelektual. Lembaga pelestarian tersebut kini telah mengantongi 4 paten industri resmi terkait berbagai inovasi peralatan. Koleksi berharga lainnya di galeri-galeri kriya tersebut meliputi ribuan alat cetak motif kain kuno. Mereka mengamankan sekitar 4.000 canting cap berbahan tembaga berkualitas sebagai bagian dari pelestarian budaya. Wow. Dokumentasi tertulis juga mendapat aspek penting dalam melestarikan nilai kesejarahan motif batik khas Nusantara. Lembaga ini menerbitkan berbagai buku hasil penelitian akademisi yang membahas sejarah motif kain tradisional. Pendiri Rumah Batik Komar, Komar Kamarudin Kudia menjelaskan fungsi utama pendirian lembaga kriya yang dikelolanya, di mana sentra produksi tersebut didirikan pertama kali pada tahun 1998 di wilayah Cigadung, Kota Bandung.

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Teman terbaik Pro 2, tadi kan Justi sudah bahas sempat seputar batik nih. Nah, teman terbaik Pro 2, budaya Indonesia telah menembus batas global dan mendapat pengakuan luas, bahkan menjadi warisan budaya tak benda resmi yang diakui oleh dunia. Selain batik, ada beberapa nih, seperti angklung, di mana angklung merupakan alat musik tradisional berbahan bambu yang berasal dari Jawa Barat dan mendunia karena mampu menyatukan penonton global dalam harmoni saat dimainkan bersama-sama. Selain itu ada juga seni wayang. Seni wayang merupakan pertunjukan boneka bayang-bayang klasik dan telah menjadi salah satu karya agung warisan budaya lisan dan non-bedawi manusia dari UNESCO. Dan ada juga gamelan. Asembel musik tradisional yang didominasi instrumen perkusi ini tidak hanya dikenal di dalam bahkan di luar negeri, tetapi juga diajarkan di beberapa universitas dan sekolah seni di seluruh dunia. Dan ada juga nih teman terbaik Pro 2, seni bela diri tradisional asal Indonesia yakni pencak silat yang kini telah berkembang luas

beberapa tradisi budaya Indonesia yang sudah dikenal oleh dunia. Selain itu ada juga nih teman terbaik Pro 2 beberapa wisata nih, tempat wisata terbaik di Indonesia. Dimana kalau kamu yang suka wisata bahari dan pantai, kamu bisa ke Bali, ya pulau yang terkenal dengan pasir putih, tempat selancar dan banyak sekali pura yang indah. Ada juga Labuan Bajo, gerbang ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melihat Komodo dengan naik kapal. Dan ada juga Lombok. Nah, pulau indah yang tersebar di timur, berada di sebelah timur Bali ini, mempunyai air yang jernih dan tentunya wisata Gunung Rinjani menjadi salah satu destinasi yang kamu harus kunjungi. Ada juga wisata gunung dan alam. Kamu bisa ke Kawah Ijen, di mana gunung di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso ini punya api biru dan danau kawah hijau. Dan kalau kamu suka wisata bersejarah dan budaya, kamu bisa ke Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang ada di Magelang, Jawa Tengah.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas info Pro 2. Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional melalui pemenuhan hak anak. Fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN dan Bappenas Rati Handayani mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ia menambahkan pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2027. Selain itu, literasi digital anak, pendampingan keluarga, dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Menurutnya, perlindungan anak dari kekerasan digital hanya dapat berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Ia menambahkan Kemen PPPA bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas info Pro 2 edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja.

detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua.

Teman terbaik Pro 2 baru saja hadir di ruang dengar kamu. Lagu-lagu pilihan nih ada dari Nona, Rollerblade, ada lagu dari Rizkin, Mood, dan Pice Kota, Bahagia Lagi. Teman terbaik Pro 2 masih akan hadir di ruang dengar kamu. Lagu dari Mahalini, Kemarilah Tenang, dan Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Sekaligus Justi yang bertugas di edisi pada kali ini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya. Tentunya Justi akan kembali hadir di edisi siaran hari-hari berikutnya. Selamat siang, selamat berapa aja, dan semoga akhir pekan kamu menyenangkan, selamat berkumpul bersama keluarga, dan bahagia selalu. Sampai jumpa, dan santai siang kamu bakal ditemani bareng Kak Susan, tentunya Kak Susan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkanlah.

Selamat pagi teman Pro 2, masih di jalurnya program Manokwari. Selamat siang ya teman Pro 2, dan kali ini kamu-kamu ditemani Susan di Santai Siang teman Pro 2. Susan bakal temanin kamu-kamu di Pro 2 Italy sini dengan lagu-lagu pilihan yang bakal dikatakan ke ruang dengar kamu-kamu. So buat kamu yang ingin bergabung, request lagu, boleh di di FB-nya, boleh DM dan boleh messenger di FB-nya Pro 2 dan DM di IG-nya Pro 2 ya teman Pro 2. Dan kasih tahu alasannya kenapa kamu suka lagu tersebut yang bakalan diputar pagi ini teman kamu-kamu. Nah teman Pro 2, berikutnya ada lagu dari Sule, Cewek Komalan.

ada lagunya dia Indakus Malu-Malu, dan juga lagu Taylor Fish The Fate of Ophelia bakal nemenin kamu-kamu. Jadi so teman Pro 2, stay tune di jalurnya Pro 2 Manokwari.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
4: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
3: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
4: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Masih di jalurnya program Manokwari. Selamat siang saja ya buat teman Pro 2 semuanya di seputaran Manokwari ini. Cuaca di kota Manokwari lagi bersahabat ya teman Pro 2. Dan semoga apapun yang ingin kamu-kamu selesaikan di akhir pekan ini, yang di tugas dan tanggung jawab apapun itu, tetap semangat untuk ngejalanin aktivitasnya kamu-kamu ya. Buat kamu-kamu yang lagi di kantor, lagi dinas siang, entah itu di rumah sakit, entah itu di mana saja kamu melakukan kerjaan kamu, tetap semangat untuk ngejalaninnya di akhir pekan ini. Dan buat kamu-kamu yang menikmati akhir pekan bersama orang terkasih, bersama keluarga, selamat menikmati akhir pekan kamu-kamu. Susan masih akan nemanin kamu dengan rangkaian teman-teman pilihan di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak

masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Kita sudah dengarkan lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Dan selanjutnya ada lagunya Nicky Becker dan juga Andy Rianto, Sumpah Mati. Ada lagunya Rilno dan Raisa, Senang Dengar Suaramu. Wow, suaranya siapa ini? Dan ada lagunya India, Cincin, Bakalan Nemenin Kamu-Kamu.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara terus berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan

0: Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Loh, nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Come on man, please deh. Hari gini,
1: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia,
0: siapa lagi?
1: Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih.
0: Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keme Inggris, nggak penting banget. Maybe kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren men. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian men kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari YD. Hah, apa? Lu bilang gue nggak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi.

tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Pro 2 Manado Kuari, teman Pro 2 atlet muda panjat tebing Indonesia Ardana Cikel Damarwulan ini berhasil masuk babak final Border usia 17 Putra World Climbing Youth Championship Arco Italia. Nah, hasil ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di kompetisi internasional. Di babak final ini, Cikel bertengger di peringkat ke-6 dengan poin 69,5. Namun di babak final ia hanya mengumpulkan skor 19,9 dan harus puas di peringkat ke-7. Nomor boulder usia 17 dimenangkan atlet Jepang Kazuki Nakata dengan skor 99,3, disusul Taketo Saiki 74,7 dan Hayole dari Korea Selatan 59,5. Pelatih lihat panjat tebing Indonesia Amri mengatakan hasil ini sangat menggebrakan dan jadi sinyal bahwa Indonesia memiliki potensi di nomor boulder.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after

0: Produ FM.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia.

0: Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: station on Broadway Rap.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang juga, Bapak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Pro 2. Laga perdana Piala Presiden 2026 ini Persija memperkuat fisik dan mencegah cedera. Persija Jakarta ini mempersiapkan skuad dengan matang ya menjelang laga perdana Piala Presiden 2026 melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 26 Juli 2026. Pelatih Sintayong fokus meningkatkan kondisi fisik pemain secara bertahap melalui latihan dasar untuk menjaga kebugaran dan juga mencegah cedera. Persiapan tim baru mencapai 60-70% namun tetap berusaha sebaik mungkin untuk meraih kemenangan dalam pertandingan pertama.

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah.

akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

0: Prodo FM.
1: Pus, Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Masih di jalurnya Prodi Wonokwari, teman Produa. NPD ini menghadirkan konsep tour musik berbeda melalui NPD World Tour yang memadukan pertunjukan langsung, interaksi penggemar, dan IRL live stream. Tournya ini akan berlangsung pada 23-26 Juli 2026 dengan 13 pemberhentian di Jabotabek hingga Bandung Raya, serta disiarkan eksklusif melalui video. NPD World Tour jadi momentum peluncuran karya terbaru sekaligus menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih kreatif, interaktif, dan dekat dengan audiens.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: 乐 FM。
1: 耶，当当当！
2: 嗨，
3: 乐。Ari gak belajar daring?
1: Enggak ah.
3: Emang gak ada tugas?
1: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
3: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
3: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru

Ya, masih di jalurnya program Manokwari, masih seputar informasi hiburan. Kali ini datangnya dari drama Cina Overdue. Ini mengisahkan cinta yang terhalang status calon kapari, kakak ipar ya. Drama Cina Overdue ini merupakan salah satu serial paling dinantikan pecinta C-drama pada pertengahan 2006 dengan latar era Republik Tiongkok. Kisahnya ini mengikuti Murong Gingyi diperankan Sang Lihe dan Ren Susu diperankan Wang Curan yang mengalami pertemuan berulang kali dengan penuh kesalahpahaman, cinta, dan kebencian. Konflik cerita dipicu ketika Ren Susu memutuskan memasukkan kematiannya untuk melindungi orang lain. Kemudian kembali 3 tahun kemudian dengan identitas baru sebagai calon kakak ipar Murong Gingyi.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

0: kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Sudah pernah tersirat di benak Anda apa arti nama negara kita atau dari manakah nama Indonesia? Awal mula nama Indonesia adalah Indonesia. Muncul pada tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Dan penemunya bernama James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl, dua orang pria berkebangsaan Inggris. Di saat itu, nama Hindia, nama wilayah itu sering tertukar dengan nama tempat lain. Hingga akhirnya George memilih nama Malayunisia, di mana nama itu sebagai suatu penghargaan untuk orang-orang Melayu yang lebih dulu menjelajahi kepulauan sebelum orang Eropa. Sedangkan nama Indonesia dipilih oleh Logan dikarenakan terdiri dari kepulauan, dan nama tersebut lebih singkat ketimbang nama Indian Archipelago. Hal ini dapat kita temukan di halaman 254 jurnal tersebut. Sedangkan yang mempopulerkan nama Indonesia adalah etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya di tahun 1884. Dan nama Indonesia sendiri digunakan sebagai identitas perjuangan melawan kolonialisme.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, teman Pro 2, harga emas batangan Galeri 24 dan USB di Pegadaian sama-sama turun ke Rp21.000 per gram pada perdagangan Sabtu 24 Juli 2006. Harga emas Galeri 24 menjadi Rp2.587.000 per gram. Harga emas UBS dipatok Rp2.599.000 per gram rupiah.

0: Tuh, apa sih? Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih. Produ FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Produ FM. Oh, gitu. Teman-teman.

0: tidak ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2. Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari ini menyambut baik kerjasama pembentukan pos bantuan hukum atau pos bakum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Kata Klasis GKI Manokwari Pendeta Melkianus Marpandu mengatakan, keberadaan pos bakum menjadi kebutuhan bagi gereja karena banyak persoalan hukum yang dihadapi jemaat termasuk sengketa aset dan tanah gereja.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Pro 2, teman Pro 2 memperingati Hari Otak Sedunia atau World Brain Day ya. RRI menggelar dialog interaktif bertajuk Pengaruh Gadget Terhadap Kinerja dan Kesehatan Otak. Ini menghadirkan dua narasumber, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kabar, Dr. Alvin Demosan, SPB Vinots, dan Dokter Spesialis Saraf RSUD Provinsi Papua Barat, dan juga Dokter dan RS Bayangkara, Dr. Adelheid Ella Rumbiak, SPN Ayuvoka Daivin. Ini jadi momentum untuk meningkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan otak di tengah pesatnya penggunaan perangkat digital. Peringatan Hari Otak Sedunia tahun 2026 ini mengusung semangat pemerataan akses terhadap kesehatan otak bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan mengatakan penggunaan gadget telah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun penggunaan yang berlebih tanpa pengaturan waktu bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun otak.

Nah, teman Pro 2, mereka mengajak masyarakat ya untuk menjadikan Hari Otak Sedunia sebagai pengingat bahwa kesehatan otak merupakan investasi penting sepanjang hayat. Selain membatasi penggunaan gadget, masyarakat dihimbau memperbanyak aktivitas fisik, membaca, bersosialisasi, mengelola stres, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila mengalami keluhan yang berkaitan dengan fungsi saraf.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
5: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
4: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
6: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job.

0: way. Produeva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Telepon kamu bunyi tuh.
3: Oh iya. Halo?
4: Halo nak. Bagaimana kabar tak?
3: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
4: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
3: Belum tahu mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
4: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
2: Kenapa Ton?
3: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
3: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
3: Ma.
5: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Ma.
6: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
3: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
7: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah air.
1: Produ FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
5: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per

0: menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap.
1: Wow.
0: Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
2: Produk FM.
3: Teman terbaik.
4: Nanti bikin saya SPPD dulu.
5: SPPD untuk apa?
4: Biasa jalan dinas, Jakarta. Jalan-jalan ke mama kota dulu.
5: Ah, saya takut ah.
4: Bah, ini bos yang suruh.
5: Oh, okay, sudah. Kau tunggu eh.
6: A few moments later.
4: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
5: Heh? Kau mau kemana jadi?
4: Ke Jakarta, cepat sudah.
5: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
4: Kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
7: Yo, sip.
8: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
7: Oke, sip. Makasih.
4: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
5: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
9: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman, dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang dua kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

hati aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini.
1: Please so, buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut iya, dulu.
2: Karena kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb? Kamu mau apa Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: akhiri dulu untuk lagu-lagu hiburan, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk mengikuti musik planner bersama Pro 2 Jakarta. Dan kami infokan juga untuk azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 18.16 waktu Indonesia Timur, dan bisa didengarkan di Pro RRI Pro 1. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97.8 MHz, teman terbaik kamu bersama Pro 2 Jakarta. We could take
1: it one day at a time. Workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria.

Produa Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Produa. Selamat hari Sabtu teman Produa. Gue akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elanda Krisandaru di hari ini teman Produa. Woo. Malam minggu nih teman Produa, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Produa di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Produa, yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Produa. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Produa, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Produa. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser, lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Produ FM ya.
0: Produ FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih. Wah, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke, oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan

0: panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya.
1: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
1: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
1: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
1: Iya, jadi okay. Beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
1: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang Rio Magic, jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk okay. didengarkan gitu Mas.
0: Oh oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini nggak? Ada tantangan yang paling berasa nggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
1: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
1: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
1: Yeah. Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah. kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin yeah. itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Yeah. Oke, okay. Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
2: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
2: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
2: Ya, terus itu kayak nggak tahu kapan okay. bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh iya.
2: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau okay. ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Oke. Okay,
2: kalau kita okay. nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda.
0: Oh.
2: Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Tapi yeah. lebih umum sebenarnya.
1: Lebih umum
0: ya.
1: Yeah.
2: Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
1: Betul. Yeah.
2: Panggilanmu itu kan juga panggilan
0: betul.
2: Hati.
0: Panggilan betul. Hati juga betul. Ya.
2: Iya, panggilan okay. ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
1: Beneran
0: ya, Om
1: terjadi Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
2: Asteroid gitu.
0: Oh iya.
2: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
1: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya.
0: Oke. Okay.
1: Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa okay, kita ya okay, di PHK. Okay. Lalu bertemu dengan ibunya. Okay. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi.
0: Okay.
1: Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan
0: okay.
1: di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya.
0: Okay.
1: Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya.
0: Oke.
1: Okay. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa?
0: Okay.
1: Ternyata dia seorang musisi, Mas.
0: Oh.
1: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, yeah. Bang Rio ya les-les okay, piano okay. gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi
0: jadi
1: gitu atau
0: guru.
1: Ya guru-guru pemain piano gitu.
0: Oh.
1: Nah, ini menarik. Ya, tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, karena panggilan tuh ada 3 tadi, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Azan. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
1: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Oh. udah terakhir tuh ya.
1: Yang terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
0: Oh.
1: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh, Tuhan, aku maunya ke sini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan?
0: Betul.
1: Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu, Mas.
0: Oh,
1: sangat luas maksudnya ternyata.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
2: Makanya
0: luas.
2: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
1: Iya, gitu.
2: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
1: Iya.
2: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
1: Ke sana. Iya.
2: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
1: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan seninya di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa wah dia nggak jago, nggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya. Yeah.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah wow, ya,
1: kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: level A sampai Z setiap orang pengen daftar. Okay. Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar gak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya gitu. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu. Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa shootnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis. Ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Nah,
1: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan.
0: Betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Gak pure diminis gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu. Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukuknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu.
0: Oke.
1: Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story.
0: Oke.
1: Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi kayak gini ya, apa yang kita perlu buat. Nah mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Ya,
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, udah jadi bener nih, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang
2: ya,
0: tua kan?
2: Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
0: Oke.
2: Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah.
0: Oke.
2: Untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin dua orang tersebut yang saya
0: pertama
2: yang ketiga
0: kali.
2: Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya.
0: Oke.
2: Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa ya. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: model video klipnya. Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Iya sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu kan.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan.
0: Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin nih jadi theme song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat,
0: ya dengerin lagunya.
1: Ya kan? Dengan gitu, artinya ini lagunya kan akan dia denger.
0: Teringat.
1: Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI mas.
1: BKML, ya.
0: Itu juga ya, termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul, banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Opik. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya. Yeah.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh.
1: Iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda
0: masjid. Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan?
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga
0: semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman berdua di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nada Bumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya,
1: terima kasih
0: juga.
1: Sukses
0: terima kasih
1: selalu
0: udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan.

teman-teman, masih jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan baru saja kita mengikuti Music Planner bersama Pro 2 Jakarta, dan kita kembali ke rangdoan kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Komdigi, tekankan pentingnya kepatuhan registrasi kartu SIM biometrik. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Menkomdigi Meutia Hafid meminta seluruh operator seluler atau opsel dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjual menjalankan operasi registrasi sesuai ketentuan. Menurutnya, hal ini merupakan tindak lanjut dari temuan praktik registrasi kartu SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Diketahui penerapan kartu registrasi kartu SIM seluler biometrik merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 tahun 2026. Aturan ini mewajibkan aktivitas dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dengan pencocokan data dan di Dukcapil. Sekian Info Pro 2 edisi 25 Juli 2026.

0: Kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ya teman-teman, ceria Loria Pro 2 bersama Ardi di sini di malam minggu. Ya dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Ketemu kebetulan banget nih di hari malam minggu ya, di Sabtu malam ini. Dan Ardi mau ngasih, sebelum ngasih informasi nih, Ardi mau tanya, gimana nih malam minggunya hari ini? Apakah masih sendiri atau sudah ada pasangan nih? Ya bagaimanapun teman-teman merayakan. Merayakan, ngapain dirayakan ya? Maksudnya menikmati malam minggu ini, entah lagi jalan, entah nongkrong, ataupun lagi di rumah aja. Tetap aja dengerin kita di 97,8 MHz ya, karena Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu menarik untuk menemani aktivitas teman-teman di malam minggu ini. Nah, ngomong-ngomong soal informasi nih, siapa sih nggak suka sama NPD? Atau grup ya, grup penyanyi NPD. Ya, NPD World Tour hadirkan konsep tour musik interaktif di berbagai kota. Informasi ini dilansir dari rri.go.id di mana New Pusat Dunia. Oh, ternyata NPD itu New Pusat Dunia, teman-teman. Menghadirkan konsep tour musik berbeda melalui NPD World Tour yang menggabungkan pertunjukan, interaksi, dan juga siaran langsung. Nah, tour tersebut dirancangkan menyapa penggemar melalui 13 pemberhentian di kawasan Jabodetabek hingga Bandung Raya selama beberapa hari. Nah, rangkaian dari NPD World Tour ini berlangsung mulai dari tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 dengan mengusung konsep hiburan yang lebih dekat. Tour tersebut mengangkat tagline kota terbanyak dengan setlist paling sedikit dalam waktu paling singkat. Ya, sebagai identitas penyelenggaranya ya. Setiap pemberhentian menghadirkan pertunjukan di ruang publik yang dipadukan dengan format in real life atau IRL, live streaming eksklusif. Nah, penggemar juga memperoleh kesempatan untuk berinteraksi langsung bersama NPD melalui berbagai aktivitas yang disiapkan pada setiap lokasi. Nah, antusiasme penggemar terlihat sejak pembukaan blind ticket edisi terbatas yang menawarkan akses best view peserta NPC Kids Special Edition. Nah, masyarakat yang belum memperoleh tiket tetap dapat mengikuti seluruh perjalanan tour melalui in real life atau IRL live streaming eksklusif di video, teman-teman.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ut Kue Anlaksis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan masih di dalam minggu nih. Ya, aduh, malam minggu ini emang identik dengan jalan-jalan sama pasangan atau mungkin ya me time gitu ya. Jadi waktu untuk menghibur diri, entah itu untuk apa namanya? Untuk healing atau mungkin untuk istirahat di rumah aja, tidur juga bisa banget. Nah, teman-teman, Ardi mau ngasih informasi juga nih seputaran tips ya, lebih tepatnya ya, di mana 13 cara untuk menurunkan berat badan dengan cepat dan alami. Wah, kalau ada turun berat badan dengan cepat dan alami ini biasanya paling sering didengerin nih. Nah, teman-teman, yuk kita bahas. Cara menurunkan berat badan bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan tinggi protein, rajin berolahraga, dan mencukupi waktu tidur. Memiliki badan yang sehat dan bugar dengan berat badan ideal merupakan keinginan banyak orang, sebab hal itu menjadi acuan sehat tubuh sehingga terhindar dari penyakit. Nah, sayangnya masih banyak sekali teman-teman yang memilih cara cepat untuk menurunkan berat badan tanpa memperhatikan efek sampingnya. Nah, sebenarnya sebenarnya naik turunnya berat badan itu bergantung pada asupan kalori yang masuk ke tubuh dan banyaknya kalori yang terbakar saat tubuh melakukan aktivitas. Nah, cara untuk menurunkan berat badan nih, yang pertama adalah mengkonsumsi protein saat sarapan. Studi dalam BMJ Journals menyebutkan protein bekerja dengan mengandalkan hormon nafsu makan. Asupan ini membuat kamu merasa kenyang lebih lama karena meningkatkan hormon picu rasa kenyang, yaitu kolistokinin, peptida YY dan juga GLP-1. Dan diketahui juga apa saja yang dipilih makanan tinggi protein ya, yang baik bagi kesehatan, bisa dijadikan menu sarapan yang lebih efisien. Yang kedua adalah kurangi gula dan juga karbohidrat olahan. Nah, itu juga penting ya. Cara menurunkan berat badan selanjutnya adalah mengurangi asupan karbohidrat olahan dan gula. Pasalnya karbohidrat olahan tidak mengandung serat dan nutrisi penting lainnya. Keempat adalah perbanyak asupan serat. Kelima, cara menurunkan berat badan adalah dengan rutin olahraga, tentunya udah pasti ya. Tidur yang cukup, kemudian tidak melewatkan sarapan, menurunkan berat badan dengan minum teh hijau juga bisa banget teman-teman, dan masih banyak lagi gitu teman-teman.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di Loria Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2. Kita akan bahas masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam di 97,8 MHz teman terbaik kamu. Dan kita akan bahas nih hiburan buat nemenin aktivitas teman-teman Pro 2 yang mungkin ada di rumah atau mungkin ada di jalan juga, atau mungkin ya lagi ngobrol di kafe dan kafenya muter Pro 2 bisa banget. Nah, Ardi mau ngasih informasi nih. Gimana Senin harga naik tayang di Netflix drama keluarga tentang ambisi dan kasih sayang. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana film Senin harga naik kini telah tayang di Netflix setelah sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia sebagai drama keluarga penuh emosi. Kehadiran film garapan Dina Jasanti tersebut kembali menghadirkan kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati penonton. Nah, film yang disutradarai oleh Dina Jasanti dengan naskah yang ditulis oleh Rino Sarjono serta diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Pictures. Keduanya menghadirkan drama keluarga yang menghangatkan tema pembuktian seorang anak kepada ibunya yang selalu melalui konflik kehidupan sehari-hari ya. Cerita berpusat pada Muti Sujono, seorang tenaga pemasaran properti yang berselisih keras dengan ibunya bernama Retno. Perselisihan tersebut terjadi karena pekerjaan Mutia dianggap tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan farmasi yang pernah ditempuhnya. Kemudian Mutia memilih meninggalkan rumah demi membuktikan dirinya mampu meraih kesuksesan tanpa bergantung pada keluarganya. 3 tahun kemudian, kesempatan promosi justru mempertemukan kembali dengan persoalan yang melibatkan rumah serta toko roti ibunya. Waduh, gimana nih? Buat yang penasaran, tonton aja Senin harga naik ini di Netflix ya, bisa banget.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, yuk kita bahas 7 keunikan ikan paus orca predator laut paling cerdas. Waduh. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Orcinus orca yang juga dikenal sebagai paus pembunuh atau killer whale sebenarnya bukan termasuk kelompok paus sejati, melainkan anggota keluarga lumba-lumba atau Delphinidae dan merupakan spesies lumba-lumba terbesar di dunia. Nah, hewan laut ini dikenal sebagai predator puncak yang hidup hampir di seluruh samudra, mulai dari wilayah kutub hingga perairan tropis. Nah, kecerdasan, kemampuan berburu, serta kehidupan bersosial menjadi orca salah satu mamalia laut paling menakjubkan di dunia. Nah, dilansir dari National Geographic, berikut adalah keunikan dari orca. Yang pertama, sebenarnya dia adalah bukan paus. Jadi, orca bukanlah paus, mereka adalah... Ya, meskipun namanya adalah paus pembunuh, orca secara ilmiah termasuk dalam lumba-lumba. Nah, panjangnya dapat mencapai sekitar 9,8 meter dengan berat hingga 6 ton. Wah, berat juga. Tubuh hitam putih khasnya membuat mudah dikenali di lautan, teman-teman. Kemudian, ada

dialek yang berbeda-beda. Nah, yang kelima adalah ikatan keluarga yang sangat kuat, di mana orka hidup dalam kelompok keluarga yang sangat erat. Anak orka dapat tinggal bersama induknya selama bertahun-tahun. Yang keenam, mampu menggunakan ekolokasi dengan sangat akurat. Nah, orka menghasilkan gelombang suara yang dapat dipantulkan kembali setelah mengenai objek di sekitar. Wah, udah mirip kayak kelelawar ya. Dan yang tujuh, terakhir nih, sangat cerdas dan mampu belajar. Peneliti menunjukkan bahwa orka memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi dan mereka dapat mempelajari teknik baru untuk berburu. Wah, ngeri juga ternyata ya.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut.

0: Tentu enggak ya, kalau misalnya nyolok makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2. Tahu nggak sih kalau misal film Anak-anak Bambu angkat makna keluarga lewat kisah mengharukan penghuni panti. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana film Anak-anak Bambu menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya tersebut mengajak penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Alur cerita mengikuti perjalanan Neta, perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Keduanya, kondisi keuangan keluarganya membuat Neta mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Keputusan itu perlahan berubah ketika Neta mengambil lebih dekat kehidupan puluhan anak-anak yang tinggal di rumah bambu. Interaksi bersama mereka membuka pemahamannya bahwa keluarga dapat lahir dari kasih sayang, kepedulian, dan kebersamaan, bukan sekedar hubungan darah. Film berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo serta diproduseri oleh Elma Teana melalui rumah produksi Teana Pictures. Ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Wah, buat teman-teman yang mungkin mau nonton bisa banget nih, karena nggak bosan kali ya, horror terus ya. Horror, action, sekali-sekali lah. Ikuti drama-drama seperti ini supaya bisa menyentuh hati dan juga bisa mengambil banyak sekali makna.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: John, gimana Pak De?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Terbaik kamu.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ini teman-teman masih di jalurnya berdua bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, gak kerasa sudah berada di pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sesaat lagi Ardi akan membacakan cerita penutup hari untuk teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya berdua, teman terbaik kamu.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Ya teman-teman, jadi jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan sesuai janji Ardi akan memberikan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Dan cerita penutup hari kali ini berjudul Lampu Kecil di Jendela. Malam turun perlahan membawa angin yang sejuk di sebuah rumah sederhana. Di balik jendela, sebuah lampu kecil tanpa tetap menyala, menemani seorang anak yang baru selesai membantu orang tuanya hari ini. Hari itu tidak penuh dengan hal besar, hanya dipenuhi pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan tulus. Saat semua orang terlelap, rumah itu terasa hangat karena setiap kebaikan yang dilakukan sepanjang hari meninggalkan jejak yang tak terlihat. Lampu akhirnya dipadamkan, tetapi cahaya dari perbuatan baik tetap hidup di hati setiap penghuninya. Pesan moral yang bisa diambil adalah kebaikan kecil dilakukan setiap hari akan akan menerangi hidup bahkan ketika tidak ada yang melihatnya.

mulai menurun pada tahun 1980-an. Dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri

0: few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Koleha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan sayalah.
2: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: tersebut untuk kode wilayah kendaraan, mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang